RRI Fest Manokwari hadir lagi nih. Catat tanggalnya, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026 mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Mau olahraga, ada jalan santai dan senam sehat. Mau belanja, ada pangan murah dan bazar UMKM. Mau seru-seruan, ada games dan dobras menarik lainnya. Dan bukan cuma itu aja, ada juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ajak keluarga, teman dan semua orang yang kamu sayang. RRI Fest Manokwari tahun 2026 sehat, seru dan meriah. RRI Manokwari, bersama kita orang selalu menginspirasi.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Lah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota

0: Manokwari.
1: Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Ling Serungi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam, yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Ling Serungi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya, sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.

0: Tadi, Kus dengar kabar ini kan?
1: Kabar apa Kak Justi?
0: RRI Fest Manokwari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang toh?
0: Betul.

0: Bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas tuh.
1: Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu.
2: Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya.

Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Mbak, berhenti, Mbak. Berhenti.
1: Iki opo lho? Aku meh digowo ning ngendi iki?
2: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena
3: Mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
1: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suletan itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Waduh, duh. Ojo to, Bu.
4: Biar

RR Invest Manokwari hadir lagi nih. Catat tanggalnya, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.

informasi mengenai dampak kebakaran pada kesehatan masyarakat di Papua Barat, di mana kebakaran hutan, lahan, maupun tempat pembuangan sampah tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian material, tapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Asap yang dihasilkan dari proses pembakaran mengandung berbagai partikel dan zat berbahaya yang bisa mencemari udara dan mengganggu sistem pernapasan manusia. Di Manokwari, masyarakat dalam beberapa waktu terakhir sempat merasakan dampak asap yang berasal dari tempat pembuangan akhir di Sawi. Bahkan, asap yang terbawa angin menjangkau kawasan pemukiman dan pusat aktivitas sehingga meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila

0: Jawa Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026. Dengan mengusung tema Harmoni

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Backhouse, seorang pria

asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk

0: Tuh udah azan maghrib, sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh di sebelah ada musola.
1: Gak ah Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih dan gak riweh.
0: Heh jangan gitu ah, Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
2: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: Tadi, Kus dengar kabar ini kan?
1: Kabar apa Kak Justi?
0: RRI Fest Manokwari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang kok?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas tuh.
2: Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu.
3: Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting

0: buat channel di pagi hari ini. Biasa-biasa request lagi ya. Dan perdo hitlis yang mau gabungan nanti request lagi boleh di sesi yang kedua bareng sama Kak Justi. Vera undur diri, bye-bye.
1: Introducing Grammarly, like you've never seen.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermus Indawa, PMH Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari

0: tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermus Indawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun

0: yang mau beli?
1: Kita suka sekali ke siang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
0: Hey, stop Ca. Dari bulan lalu Ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi Pak Ngana. Kong inilah Ngana mau pinjam ulang di pinjol.
1: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga Ngana.
0: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini, ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
1: Kasian eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
0: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo kang, makasih.

RRI Fest Manokwari hadir lagi nih. Catat tanggalnya, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Mau olahraga, ada jalan santai dan senam sehat. Mau belanja, ada pangan murah dan bazar UMKM. Mau seru-seruan, ada games dan dobras menarik lainnya. Dan bukan cuma itu aja, ada juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ajak keluarga, teman, dan semua orang yang kamu sayang. RRI Fest Manokwari tahun 2026, sehat, seru, dan meriah. RRI Manokwari, bersama kita orang selalu menginspirasi.

0: Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh.

September. Wow, 2 September tahun 2026. Teman-teman baik Pro2, selamat beraktivitas ya. Tentunya Justru akan menemani kamu di edisi santai siang ini sampai nanti pukul

RR Invest Manokwari hadir lagi nih. Catat tanggalnya, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026 mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Mau olahraga, ada jalan santai dan senam sehat. Mau belanja, ada pangan murah dan bazar UMKM. Mau seru-seruan, ada games dan dobras menarik lainnya. Dan bukan cuma itu aja, ada juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ajak keluarga, teman, dan semua orang yang kamu sayang. RR Invest Manokwari tahun 2026, sehat, seru, dan meriah. RR Manokwari, bersama kita orang selalu menginspirasi.

setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Hai Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hei Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026. Dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya, teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik berbicara soal kuliner nih. Masakan Nusantara adalah kekayaan kuliner tradisional Indonesia yang terkenal kaya akan bumbu, rempah dari berbagai daerah. Kira-kira makanan apa aja nih? Yang sudah paling terkenal pastinya ada rendang, daging sapi yang dimasak dengan santan, pokoknya dimasak lama sekali dengan santan, dengan rempah dan dengan rempah-rempah khusus hingga empuk dan gurih. Selain itu ada rawon, sup daging berkuah hitam khas dari penggunaan bumbu kluwek. Kalau dari Yogyakarta ada gudeg dengan olahan nangka muda yang dimasak manis dengan santan. Kalau dari Palembang ada pempek nih, makanan dari ikan dan tepung sagu yang disajikan bersama kuah cuka segar. Kalau yang mau yang sedikit berempah dan gurih-gurih enak, ada ayam betutu nih. Ayam betutu dari Bali, teman terbaik Pro 2. Ayam dengan bumbu rempah yang meresap kaya rasa dan aroma. Nah, itu dia beberapa makanan nih teman terbaik Pro 2 dari Nusantara. Yang pastinya teman terbaik Pro 2 selain makanan, nah ada juga kayak cemilan-cemilan gitu nih, kayak pancake manis dengan tekstur lembut khas Solo. Kira-kira dari mana? Ya, ada serabi Solo yang bisa dinikmati dengan gula merah cair dengan, atau hanya dengan taburan gula halus yang sempurna untuk sarapan atau cemilan sore. Dan selain itu teman terbaik Pro 2 ada juga kerak telur, hidangan khas Betawi yang unik dengan telur bebek yang dikocok dengan kelapa parut dan bumbu-bumbu.

0: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan. Produ FM.
1: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermus Indawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: tikus dengar kabar ini kan?
1: Kabar apa Kak Justi?
0: RR Invest Manokwari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang toh?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas toh. Nyanyi lagu
2: pantai, nyanyi lagu. Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2 ya, teman terbaik. Pelatih PSS Sleman Peter Huistra mengaku sudah menemukan komposisi terbaik PSS Sleman. Serangkaian uji coba membantu menentukan tim inti yang menghadapi Superliga 2026-2027. Melansir dari laman resmi PSS, uji coba posisi dan rotasi pemain mulai mengerucut, di mana Peter Huistra menemukan kombinasi terbaik yang mampu menciptakan sinergi antar pemain di lapangan. Eksperimen posisi dan rotasi membawa pelatih asal Belanda itu menemukan sinergi pemain, di mana langkah tersebut juga mengukur kebugaran, endurance, dan serta performa tim. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Barcelona secara resmi mendatangkan striker Brasil Gabriel Jesus dari Arsenal dengan kontrak 3 tahun senilai 10 juta euro plus 4 juta tambahan. Hal ini terjadi setelah gagal merekrut Julian Alvarez dari Atletico Madrid akibat penolakan klub. Pemain berusia 29 tahun itu menjalani pemeriksaan kesehatan dan segera bergabung dengan skuad Hansi Flick untuk bersaing memperebutkan tempat di tim utama. Jesus mencatatkan 32 gol dan 22 assist dalam 123 penampilan untuk Arsenal, namun hanya mencetak 3 gol dalam 14 pertandingan Liga Inggris musim lalu dan 3 gol lagi dalam 17 pertandingan sebelumnya akibat masalah fisik. Ia mengungkapkan kebahagiaan bergabung bersama Barcelona meskipun pemotongan gaji signifikan. Arsenal tidak memberikan perlawanan terhadap kepergian Jesus karena ia tidak menemukan tempat reguler dari starting ke-11 dalam beberapa tahun terakhir. Barcelona mencari pengganti Robert Lewandowski setelah upaya merekrut Alvarez gagal.

0: nih, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya, air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

RRI Fest Manokwari hadir lagi nih. Catat tanggalnya, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026 mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Mau olahraga, ada jalan santai dan senam sehat. Mau belanja, ada pangan murah dan bazar UMKM. Mau seru-seruan, ada games dan dobras menarik lainnya. Dan bukan cuma itu aja, ada juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ajak keluarga, teman dan semua orang yang kamu sayang. RRI Fest Manokwari tahun 2026 sehat, seru dan meriah. RRI Manokwari bersama kita orang selalu menginspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

0: di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus diperhatikan juga itu.
1: Iya Don, iya.

Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026. Dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri. Stay tuned on Pro 2FM.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo, SIPMH.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu.

RRI Fest Manokwari hadir lagi nih. Catat tanggalnya, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Mau olahraga, ada jalan santai dan senam sehat. Mau belanja, ada pangan murah dan bazar UMKM. Mau seru-seruan, ada games dan dobras menarik lainnya. Dan bukan cuma itu aja, ada juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ajak keluarga, teman, dan semua orang yang kamu sayang. RRI Fest Manokwari tahun 2026, sehat, seru, dan meriah. RRI Manokwari, bersama kita orang selalu menginspirasi.

Teman Terbaik Pro 2 Detektif Conan menjadi salah satu manga dan anime Jepang yang populer dengan kisah misteri serta karakter ikoniknya. Popularitas tersebut berlanjut melalui Detektif Conan, The Fallen Angel of the Highway. Film ini mengadaptasi karakter ciptaan Gosho Aoyama selaku penulis manga dengan Takahiro Okura sebagai penulis skenario. Serial film ke-29 ini akan disutradarai oleh Takahiro Hasui yang juga menyutradarai Detektif Conan Black Iron Submarine. Cerita bermula ketika Conan, Ran, Sonoko, Kogoro, dan Masumi menghadiri festival sepeda motor di Kanagawa. Di sana, motor putih bernama Angel menarik perhatian, tetapi kemunculan motor hitam misterius justru memicu rangkaian kejadian mencurigakan. Pengendara motor hitam itu dijuluki Lucifer. Nah, membuat polisi kesulitan karena aksinya membahayakan pengguna jalan. Chihaya Hagawara, polisi lalu lintas Kanagawa yang dijuluki Dewa Angin, kemudian berusaha menangkap pengendara misterius tersebut. Conan lalu bekerja sama dengan Chihaya untuk menelusuri kaitan Lucifer dengan sejumlah kecelakaan yang mencurigakan. Kasus tersebut juga membuka kembali peristiwa lama yang melibatkan Naoyuki Sasaki, di mana Aihaibara, Profesor Agasa, dan grup detektif cilik itu terseret ketika mereka mencoba mengungkap sosok pengendara tanpa kepala. Dan sementara itu, Masumi Sera menyelidiki Yuichi Aoki, seorang sosok yang berkaitan dengan balap motor bawah tanah. Penyelidikan semakin sulit setelah Conan menemukan petunjuk yang menghubungkan beberapa korban dan tragedi kecelakaan di masa lalu. Di tengah penyelidikan muncullah tokoh-tokoh dari dunia balap motor seperti Kazuaki Omae, Kiriko Ryuzato, dan lainnya. Chihaya menjadi salah satu tokoh sentral karena penyelidikan Lucifer berkaitan dengan adiknya Kenji Hagiwara. Kenji hadir melalui kilas balik memperkuat hubungan emosional Chihaya dengan dunia kepolisian dan sepeda motor. Pengisi suara utama meliputi Manami Takayama sebagai Conan, Wakana Yamasaki sebagai Ran, dan Rikia Koyama sebagai Kogoro. Miyuki Sawashiro mengisi suara Chihaya, sementara Akio Otsuka juga menjadi Jugo Yokomiso, dan Noriko Hidaka mengisi suara Masumi Sera. Film ini menghadirkan juga aktor terkenal Yokohama Ryusei sebagai pengisi suara tamu Kazuaki Omae. Selain itu, Mei Harata turut hadir mengisi suara karakter Minato Tateoki, di mana detektif Conan Fallen Angel of the Highway telah tayang perdana di Jepang pada 10 April 2026 lalu. Fan screening di Indonesia akan digelar pada 5 September 2026 dan tayang reguler pada 9 September 2026.

Selain itu, teman terbaik Pro 2 Festival Musik Halloween Scream, ya Festival Musik Halloween Scream or Dance 2026 mengumumkan 3 nama internasional untuk fase pertama line up. Cheat Codes, Jonas Blue, dan Dub Vision akan tampil di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta. Scream or Dance 2026 dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yakni tanggal 31 Oktober dan 1 November 2026. Di mana informasi tersebut juga tercantum dalam situs resmi penyelenggara. Cheat Codes merupakan trio musik elektronik asal Los Angeles, Amerika Serikat. Grup beranggota Kevin Ford, Matthew Russell, dan Trevor Dahl ini dikenal lewat lagu seperti No Promise bersama Demi Lovato. Nama berikutnya adalah Jonas Blue, DJ dan produser asal Inggris yang dikenal dengan musik dance pop dan tropical house-nya. Ia mencuri perhatian internasional lewat lagu Fast Car yang menampilkan vokal Dakota. Dan Jonas Blue yang juga memiliki sejumlah lagu populer lainnya, di mana beberapa di antaranya ada Perfect Stranger, Rise, Mama, dan Polaroid. Sementara itu, Dub Vision merupakan duo DJ dan produser asal Belanda, duo yang terdiri dari kakak beradik Stefan dan Victor Leiser tersebut, dikenal dengan musik progress house dan EDM-nya. Ketiga nama tersebut menjadi bagian dari fase pertama line up Scream or Dance 2026, di mana penyelenggara masih berpotensi mengumumkan nama-nama lainnya untuk melengkapi jajaran. Selain menghadirkan musisi internasional, Scream or Dance 2026 menyusun konsep festival musik bertema Halloween, di mana festival ini memadukan penampilan DJ dengan pengalaman hiburan bernuansa Halloween. Untuk edisi 2026, festival tersebut akan berlangsung di Beach City International Stadium Ancol, di mana

Teman terbaik Pro 2, Hayoung resmi mundur dari musim terbaru serial Netflix The Trauma Code: Heroes on Call. Dikonfirmasi Netflix menjelang produksi lanjutan yang dijadwalkan mulai Oktober mendatang. Keputusan muncul ini muncul setelah Hayoung disorot kontroversi terkait tudingan aktivitas pro Jepang oleh kakek buyutnya. Meski sebelumnya direncanakan kembali memerankan peran perawat Chong Jang-mi di musim kedua dan ketiga, belum ada pengganti yang diumumkan oleh untuk peran Hayoung. Sementara sang aktris masih memuntaskan proyek lain, yakni dalam SBS drama SBS The Long Shot Trial yang dijadwalkan selesai syuting pada 3 September 2026. Dan selain itu, teman terbaik, film Rumah Singgah mengangkat perjalanan Carla, seorang atlet lari atlet muda yang menghadapi diagnosis kanker tulang. Penyakit tersebut memaksanya untuk meninggalkan kehidupan yang selama ini dibangun melalui dunia olahraga dan persiapan kompetisi. Dalam perjalanan pengobatan, Carla kemudian menetap di sebuah rumah singgah khusus bagi para pasien kanker. Tempat tersebut dikelola oleh Bu Andin yang menjadi ruang pertemuan Carla dengan penghuni lain. Carla berkenal dengan Lucky, Tony dan Pika yang juga sedang menghadapi perjuangan melawan penyakit kanker mereka. Kehadiran mereka perlahan membantu Carla untuk menghadapi perubahan besar yang terjadi dalam kehidupannya. Kebersamaan keempat tokoh tersebut berkembang menjadi persahabatan yang penuh dengan dukungan dan semangat untuk bertahan. Mereka juga berusaha mewujudkan berbagai keinginan sederhana di tengah keterbatasan yang sedang dihadapi. Adisti Sara dipercaya memerankan Carla, sementara Devonon dan Danendra tampil sebagai karakter Lucky dalam film tersebut. Cicio Manasero memerankan Tony dan Messi Gusti berperan sebagai pickup penghuni rumah singgah. Dewi Irawan turut membintangi film ini dengan berperan sebagai Bu Andin, pengelola rumah singgah tempat Carla tinggal. Ami Sugandi juga hadir sebagai Mang Mididu yang mendampingi kehidupan para penghuni rumah singgah. Dan film rumah singgah ini digarap oleh sutradara Dian Sunu Prastowo dengan naskah yang ditulis 3 penulis, Kelvin J. Hadi, Raditya Kurnia, dan Aryo Widianto, tercatat sebagai penulis skenario film drama tersebut.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sehat, Salam Pancasila, Rahayu, Salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermu Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun

0: pelakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Info Pro 2.
2: Selamat sore teman terbaik Pro 2 yang masih kelas Info Pro 2. Sebastian Vettel dan Rubens Barrichello akan kembali ke F1 pada GP Italia mengendarai mobil Ferrari F2002 yang pernah dipakai oleh Michael Schumacher. Barrichello dijadwalkan akan tampil pertama pada sesi kualifikasi Sabtu, sedangkan Vettel akan mengendarai mobil yang sama sebelum balapan Minggu. Penampilan Vettel dan Barrichello merupakan salah satu bentuk perayaan mengenang warisan Michael Schumacher di F1. Demikian teman terbaik Pro 2 telah sekelasi Pom Pro 2 edisi hari ini, Rabu 2 September 2020.

The Second Pace Tokyo ini digelar di Hotel Aston New Hotel ya, dengan menghadirkan sejumlah perwakilan media, influencer dan konten kreator. General Manager Aston New Hotel Manukwari Yusuf mengatakan kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkenalkan pengalaman dan cita rasa kuliner Jepang kepada masyarakat Manukwari. Wow. Nah, selain itu teman terbaik Pro 2 di sementara itu, Chef Aston New Hotel Manukwari Muklis mengatakan atau menjelaskan 60 Second to Tokyo menggambarkan pengalaman menikmati berbagai makanan khas Jepang tanpa harus pergi ke Jepang. Dalam program tersebut tersedia hampir sekitar 10 jenis hidangan yang terinspirasi dari kuliner Jepang. Di antaranya ada takoyaki, brown tempura nori taco, minchekatsu, hambaku, Japanese fried rice, chicken yakitori, wagyu hamburger, dan chicken kamikaze, serta sejumlah menu lainnya. Chef Muklis juga menyatakan bahwa setiap menu disiapkan dengan cita rasa dan penyajian yang menarik, sehingga menarik masyarakat Manokwari dapat merasakan pengalaman kuliner Jepang di Aston New Hotel.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Produe FM.
1: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermus Indawa, PMH Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama.

0: aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan...
1: Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

Suasana hikmat menyelimuti Taman Makam Pahlawan Trikora Sanggeng Manokwari pada Selasa 1 September 2026. Di antara para pejuang bangsa, jajaran Kejaksaan Tinggi Papua Barat berkumpul dalam sebuah prosesi sederhana namun syarat makna. Upacara ziarah makam pahlawan digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Iputu Gede Astawa SHMH memimpin langsung upacara sebagai inspektur upacara. Para pejabat utama jajaran Kejaksaan Negeri, pegawai Kejati Pabar, dan serta anggota Ikatan Adiaksa Dharma Karini turut hadir. Ketika penghormatan kepada arwah pahlawan diberikan, suasana hening sejenak. Tidak ada suara langkah kaki dan rangkaian prosesi upacara. Di tempat itu, sejarah akan kembali mengingatkan bahwa kemerdekaan yang dinikmati saat ini, hari lahir pengorbanan, merupakan hari lahir dari pengorbanan para pejuang panjang. Perjuangan panjang di mana peletakan karangan bunga di tugu makam pahlawan kemudian dilanjutkan dengan tabur bunga di pusara para pahlawan yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari terus melakukan upaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Kota Manokwari. Selain meningkatkan peraturan dan patroli, kepolisian juga memetakan sejumlah faktor yang dinilai berpotensi memicu kecelakaan. Kepala Satuan Lalu Lintas atau Kasatlantas Polresta Manokwari AKP Mauldi Prawira Husin mengatakan kondisi infrastruktur jalan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian terutama karena sejumlah ruas jalan yang dilalui kendaraan berukuran besar. Menurut Mauldi, kondisi jalan yang relatif sempit menjadi tantangan tersendiri bagi pengguna jalan, khususnya ketika kendaraan besar seperti kontainer melintas di ruas yang sama. Ia menyebut beberapa titik yang menjadi lokasi cukup sering terjadi kecelakaan. Kondisi tersebut perlu perhatian bersama agar keselamatan pengguna jalan dapat lebih terjamin. Di sisi lain, faktor perilaku pengendara yang menjadi perhatian utama. Mauli mengatakan masih ditemukan kecelakaan yang berkaitan dengan pengaruh minuman keras maupun kelalaian pengendara. Selain berkendara dalam kondisi mabuk, penggunaan telepon seluler ketika mengemudi juga dinilai sangat berbahaya. Pengendara yang tidak fokus terhadap kondisi jalan berpotensi terlambat mengantisipasi keberadaan pengguna jalan lain.

spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermu Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu. Yes, I. 1, 2, 3, 4.
4: Ardi, kus dengar kabar ini kan?
5: Kabar apa Kak Justi?
4: RRI Fest Manokwari hadir lagi nih.
5: Serius? Kapan?
4: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai

0: selesai.
1: Baru ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang toh?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas tuh.
2: Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu.
3: Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Teman terbaik Pradua. Pekerja kemanusiaan PBB menyatakan keprihatinan mendalam atas berlanjutnya kekerasan di Gaza dan Tepi Barat setelah serangkaian serangan udara dan militer Israel pada akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHI melaporkan bahwa serangan-serangan tersebut terdampak langsung dan signifikan terhadap warga kehidupan warga sipil. OCHA menekankan bahwa warga sipil dan seluruh fasilitas sipil, khususnya rumah sakit, harus mendapat

dan perlindungan penuh dalam setiap situasi konflik bersenjata. Selain itu, teman terbaik Rudo, ID Food mengirim perdana 40 ton karkas

Pengamatan langit untuk menentukan antara steput dan arah menuju pusat galaksi Bima Sakti pada 14 hingga 20 September 2026. Venus mencapai kecerlangan maksimum pada 18 September, sementara equinox September terjadi pada 22 September 2026. Harvest Moon muncul pada 26 September bersama Saturnus dan Neptune. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, petenis putri Coco Gauff mengawali turnamen US Open 2026 dengan kemenangan berkat servis yang kini jauh lebih meyakinkan. Unggulan keempat itu menundukkan Zeynep Sonmez 2 set langsung, sekaligus menunjukkan perkembangan baik sejak penampilannya tahun lalu. Gauff menang 6-3-6-4 atas petenis Turki tersebut pada babak pertama US Open 2026 pada Rabu 2 September 2026 waktu Indonesia Barat. Dan servis menjadi fondasi utama kemenangannya yang sebelumnya menjadi salah satu kelemahan.

0: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas, dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu nggak sih, kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Shalom.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?

0: musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026.

Ya, teman terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2 ya, teman terbaik. Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan pada 9 Agustus sebagai Hari Masyarakat Dunia. Masyarakat adat sedunia, sedunia. Perayaan ini ditunjukkan supaya kita sadar betapa pentingnya masyarakat adat sebagai pewaris dan praktisi budaya. Terlepas dari perbedaan dari masing-masing kelompok atau suku, nah, inilah beberapa tradisi paling unik yang ada di dunia. Yang pertama nih, ada tradisi memanjangkan leher yang terjadi di suku Karen yang berasal dari dataran tinggi Tibet. Sekarang mereka menetap di Bantang, Bantong Luang, bersama 7 suku lainnya di Thailand bagian utara. Ada pula yang menetap di daerah Petpan, Myanmar. Wanita di suku Karen percaya semakin panjang lehernya akan membuat penampilannya semakin cantik. Di Madagaskar ada tradisi menari bersama mayat atau famadihana yang merupakan tradisi turun-temurun dari beberapa daerah di Madagaskar. Ritual ini biasanya dilakukan untuk pada bulan Juni hingga September. Tidak hanya menari, mereka juga mengganti pakaian yang menyelimuti mayat tersebut. Dari ada juga nih tradisi Hari Taipusam diperingati sebagai masyarakat Hindu di India, Malaysia, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, dan sebagainya. Mayoritas orang-orangnya merupakan keturunan suku Tamil dari bangsa Dravida yang berasal dari Asia Selatan. Taipusam digelar untuk menghormati dewa parang Hindu Muragan sebagai bukti penghormatan dan penebusan dosa. Beberapa orang akan menusuk kulit dada di dan belakang. Ritual ini berlangsung pada bulan ke-10 dalam kalender Hindu.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini. Produ FM.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, nih anak.
2: Banyak. Ini om mengganggu aja, Pek.
1: Nih anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Jadi, Kus dengar kabar ini kan?
1: Kabar apa Kak Justi?
0: RR Invest Manokwari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang toh?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas toh. Nyanyi lagu
2: pantai, nyanyi lagu. Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

0: tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda? Ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.
1: Produe FM.
2: Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun.
3: Stop it, Jess. Somebody bailed your ass out. Let's go. Down home to your left. I said to your left.
4: Ma'am, are these your belongings? Please, once you've confirmed, you'll follow officers and alley through the exit ramp. Ma'am, are you listening? Ma'am, this is not a beauty counter. I'm going to need you to comply. Ma'am, actually.
5: Say you can't go use the gadget you want to call the law.

0: brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Warga Britania yang berusaha keluar dari Ukraina harus melalui penderitaan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

RRI Fest Manokwari hadir lagi nih. Catat tanggalnya, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Mau olahraga, ada jalan santai dan senam sehat. Mau belanja, ada pangan murah dan bazar UMKM. Mau seru-seruan, ada games dan dobras menarik lainnya. Dan bukan cuma itu aja, ada juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ajak keluarga, teman, dan semua orang yang kamu sayang. RRI Fest Manokwari tahun 2026.

Iya, teman terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2 ya, teman terbaik. Dari Inggris nih ada berdasarkan buku Fotheringham Sporting Trivia karya Will Fotheringham, Cheese Rolling Race sudah berlangsung sejak 400 tahun yang lalu. Balapan dari atas bukit ini sebagai penanda dimulainya musim panas dan ritual untuk memastikan hasil panen yang baik. Semua orang bisa mengikutinya dengan hadiah utama berupa keju terbaik buatan Diana Smart. Dan selain itu, perempuan di suku Miao Guizhou, Tiongkok yang punya tradisi unik dalam menata rambutnya. Mereka mengumpulkan

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter, habis mandi, nanti jangan lupa.
1: Bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 640

Teman terbaik Pro 2, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 17.54. Tandanya tepat di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Justi yang bertugas di edisi Santai Siang hingga Sore Ceria kali ini harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan terima kasih atas kebersamaannya teman terbaik Pro 2. Tentunya Justi masih akan hadir kembali lagi di edisi siaran hari-hari berikutnya. Dan jaga malam kamu bakal ditemani Kak Susan tentunya dengan informasi-informasi yang Kak Susan bakal hadirkan di ruang dengar kamu, menemani kamu yang akan beraktivitas, yang lagi bersantai, bahkan yang lagi beristirahat di malam nanti. Tentunya Justi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di edisi siaran hari-hari berikutnya. Namun sebelumnya teman terbaik Pro 2, tepat di pukul 18.00 kita akan bergabung bersama Programa 1 RRI Manokwari untuk menantikan waktu berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah kota Manokwari dan sekitarnya. Justi pamit, terima kasih dan selamat sore menjelang malam. Selamat berapa aja, selamat berkumpul bersama keluarga dan semoga kamu selalu bahagia.

0: Dan siku tersebut kepakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya. Produ FM.
1: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.

Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan petang sore hari ini. Kami cukupkan sejenak rangkaian lagu-lagu bernuansa islami. Pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, saatnya kita dengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya, tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

0: Opa,
1: yeah.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

Kan sayang, RRI Fest Manokwari tahun 2026 sehat, seru, dan meriah. RRI Manokwari bersama kita orang selalu menginspirasi.

kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia

Indonesia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa.

Musindawas IPMH Bupati Manokwari mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

0: Ardi, kus dengar kabar ini kan?
1: Kabar apa Kak Justi?
0: RRI Fest Manokwari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang toh?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas toh.
2: Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu.
3: Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

0: kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat, izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2, Menteri Perdagangan Budi Santoso meluncurkan program Kampuspreneur untuk mendorong mahasiswa menjadi entrepreneur dengan fokus pada ekspor global. Program Kampuspreneur merupakan bagian dari inisiatif lokal untuk global Kementerian Perdagangan yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Kementerian Perdagangan juga meluncurkan cetak biru pengembangan sumber daya manusia perdagangan dan Trade Corporate University sebagai dukungan ekosistem entrepreneur. Demikian Info Pro 2.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati.

RRI Fest Manokwari hadir lagi nih. Catat tanggalnya, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026 mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Mau olahraga, ada jalan santai dan senam sehat. Mau belanja, ada pangan murah dan bazar UMKM. Mau seru-seruan, ada games dan dobras menarik lainnya. Dan bukan cuma itu aja, ada juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ajak keluarga, teman dan semua orang yang kamu sayang. RRI Fest Manokwari tahun 2026 sehat, seru dan meriah. RRI Manokwari bersama kita orang selalu menginspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.
1: Teman terbaik kamu.

Jalurnya program anak hari masih bareng Susan yang nemenin kamu-kamu di jaga malam kali ini ya, dan tentunya dengan informasi menarik yang bakalan nemenin kamu hingga nanti di cerita penutup hari. Jadi so jangan kemana-mana.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit.
1: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermus Sindawa SIPMH Bupati Manokwari mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyok kena tolong.
1: Tunggu, tunggu. Mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026. Dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di jalurnya program Manokwari, teman Pro 2. Susu ya, ini sering dianggap sebagai salah satu makanan yang wajib ada dalam pola makan bergizi. Nah, anggapan ini ya muncul karena susu mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Susu ini diketahui mengandung protein, lemak, karbohidrat, kalsium, serta sejumlah vitamin dan mineral. Kandungan tersebut membuat susu dapat jadi salah satu pilihan untuk melengkapi kebutuhan gizi sehari-hari. Namun, teman Pro 2, makanan bergizi ini tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya susu. Pola makan sehat justru perlu mengutamakan keberagaman makanan agar kebutuhan berbagai zat gizi dapat terpenuhi. Kementerian Kesehatan menjelaskan susu termasuk kelompok lauk-pauk sebagai salah satu sumber protein. Kelompok tersebut juga mencakup ikan, telur, unggas, daging, kacang-kacangan, tahu, dan juga tempe. Artinya, teman Pro 2, susu ini bukan satu-satunya pilihan untuk mendapatkan protein. Berbagai makanan lain juga dapat memberikan protein dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Selain protein, susu juga dikenal sebagai sumber kalsium. Kalsium dibutuhkan untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan gigi sepanjang kehidupan. Meski begitu, kebutuhan kalsium ini tidak harus dipenuhi hanya melalui susu. Kementerian Kesehatan menyebut ikan yang dimakan bersama tulangnya, tahu, tempe, kacang-kacangan, serta beberapa jenis sayuran juga mengandung kalsium. Karena itu, seseorang yang tidak mengkonsumsi susu belum tentu mengalami kekurangan gizi. Selama kebutuhan zat gizi tetap dipenuhi melalui makanan lain yang beragam dan sesuai kebutuhan tubuh, pola makan tetap dapat jadi bagian dari diet sehat. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga menekankan pentingnya keberagaman dalam pola makan sehat. Berbagai kelompok makanan seperti biji-bijian, kacang-kacangan, sayur, buah, serta sumber protein hewani dapat dikonsumsi secara seimbang. Namun kebutuhan gizi setiap orang dapat berbeda berdasarkan usia, aktivitas, dan kondisi tubuh. Karena itu, teman Pro 2 memilih makanan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Susu ini tetap dapat jadi pilihan yang baik dalam pola makan sehari-hari, namun keberadaannya bukan berarti menggantikan kebutuhan terhadap sayur, buah, sumber karbohidrat, maupun sumber protein lainnya. Nah, teman Pro 2, makan bergizi ini bukan tentang satu jenis makanan yang dianggap paling penting. Yang lebih utama adalah mengkonsumsi makanan yang beragam, seimbang, cukup, dan sesuai dengan kebutuhan tubuh.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

0: Tadi, Kus dengar kabar ini kan?
1: Kabar apa Kak Justi?
0: RRI Fest Manokwari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang kok?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas tuh.
2: Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu.
3: Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026. Dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.
1: Teman terbaik kamu.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan

pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Eh, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal, banyak.

0: Ardi, kus dengar kabar ini kah?
1: Kabar apa kak Justi?
0: RRI Fest Manokwari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang toh?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas toh.
2: Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu.
3: Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

Masih di jalurnya program anak lari teman Pro 2 Milike Cheers mengumumkan album Milike mengumumkan album baru dengan judul Bass Persia dan mulai melalui Instagram. Album ini akan diluncurkan pada 18 September 2006 melalui label Rekaman Atlantic Record. Cheers mengatakan bahwa musik memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menjadi bagian penting dari berbagai pengalaman hidup manusia.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa?

RRI Fest Manokwari hadir lagi nih. Catat tanggalnya, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026 mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Mau olahraga, ada jalan santai dan senam sehat. Mau belanja, ada pangan murah dan bazar UMKM. Mau seru-seruan, ada games dan dobras menarik lainnya. Dan bukan cuma itu aja, ada juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ajak keluarga, teman dan semua orang yang kan sayang. RRI Fest Manokwari tahun 2026 sehat, seru dan meriah. RRI Manokwari bersama kita orang selalu menginspirasi.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermus Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.

Ya teman Pruda, terima kasih kamu masih bersama di jalurnya Pruda Manokwari. Selanjutnya kita bakal gabung bersama Pruda Jakarta untuk mengikuti musik live chat. Tetap di jalurnya Pruda, teman terbaik kamu.

bahkan mau bertanya-tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu seru-seruan malam hari ini, ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2. Habis ini gue bakal balik lagi barengan sama Charlotte tentunya. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars. Halo.
1: Hai.
0: Halo. Apa kabar, Kak?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Seru banget nih, denger-denger lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya. Berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya.
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana maksudnya, udah selama itu ada kangen-kangennya gak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya, benar-benar jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Samarinda. Apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena banyak di sini gitu.
0: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya? Senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau nggak salah ya. Bersembilan, iya, bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga, guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti, bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya bisa?
1: Masalah di bulan Februari apa Januari gitu. Januari
0: awal tahun ya, awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda gak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar Arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga kakak. Terus juga selain lagunya juga challenging banget, karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu. Tapi
0: bener.
1: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu.

0: waktu itu syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat rap dan juga iya buat chorus dan bridge-nya kalau enggak salah deh. Jadi di reverse dibalik gitu kan katanya.
1: Oh iya, wow. Itu gimana berarti yeah. Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya.
0: Mm-mm, jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu plastiknya.
1: Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
0: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari H tuh aku masih belum bisa hafal kak. Jadi kayak ya sebisanya aja tapi ya alhamdulillah lancar.
1: Benar-benar karena susah juga kan itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
0: Bener,
1: kan?
0: Apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah. Jadi itu yang bikin aku kayak aduh bisa nggak ya. Terus selesai tag tuh aku benar-benar kayak ya udah nangis aja karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
1: Ih, tapi seru sih. Tapi gimana, Sharla kerjasama sama Barcelona dan ini katanya.

0: Sherla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol bareng sama Sherla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo, mohon maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi tolong aja. Jangan katain saya.
0: Enggak. Lagi live soalnya. Enggak, bercanda. Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli bro, santai aja, tenang, santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin, let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu, tapi emang betul. Mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda...
0: Iya.
1: Beda status gitu.
0: Aduh.
1: Beda status kehidupan kan bisa juga.
0: Iya benar sih.
1: Itu sih.
0: Benar-benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana Sherla? Di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti ya. Seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan kok gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya okay. Gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
0: Okay. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
1: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik, mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
0: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran tapi jangan sampai kita gak move on ya.
1: Itu dia, betul.
0: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan, gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan dan dinyanyiin sama Sherla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu enggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi okay. Untuk diingat-ingat tuh bisa gitu. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
0: Aduh.
1: Untuk tetap bisa move on juga.
0: Betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
1: Iya betul. Karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
0: Bener, itu dia tapi, makanya.
1: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya asik masuk ke kamar sana.
0: Masuk.
1: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
0: Oke.
1: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan Genji gitu ya. Tabrak aja lah masa lalu itu.
0: Benar. Tapi ini ya udah kita biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke gitu ya.
1: Betul. Right. Tapi jangan lupa dengar Putar Arah ya.
0: Betul. Akhirnya gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman bro 2 lagu dari Sherla Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman bro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: pas take lirik videonya karena kan aku benar-benar harus harus benar-benar
1: jiwa ya
0: mendalami banget juga sama pas dengerin lagi di rumah sih aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur kak
1: okay.
0: mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan

0: Lirik video tuh idenya siapa sih sebenarnya?
1: Sudah pasti ANR kita ya. Kids record gitu, kayak Sharla nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngafalin begini begini begini begini. Terus kata aku, ini hamil berapa ya? Aku minta kirim gitu kan, kayak Kak tolong kirimin ini ya, gini biar aku bisa hafalin gitu. Amanlah Syar, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hey gitu.
0: Bener.
1: Tapi kayak seru banget Kak. Jadi pas hari H tag itu tuh, aku benar-benar kayak dia ngeliatin liriknya gitu. Kok kamu bisa hafal sih Syar? Siapa nyuruh aku hafalin lirik ini, yang ulang gitu.
0: Iya.
1: Dibilang susah.
0: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarah jago juga acting.
1: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
0: Bercanda. Peace. Oke.
1: Aduh.
0: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya. Alhamdulillah. Amin. Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada gak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
1: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau gak salah SMP apa SMA. Kan aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
0: Bener.
1: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman. Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu kan. Aku kayaknya sempet deh sebulan gitu enggak nyanyi. Pokoknya enggak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener-bener. Jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa, aku tuh sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak. Ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
0: Pikirannya
1: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena

0: gitu kan sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan. Gimana cara pandangnya, ada yang berubah enggak sama industri musik?
1: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan-Kalimantan aja kan. Nongkrongnya sama itu-itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul, karena kan masih sekolah juga kan, Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin, gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau gak mau harus dilawan sih.
0: Harus-harus
1: karena, dilawan ya. Iya, karena kan biar apa ya, biar mencapai tujuan aja sih.
0: Betul gitu. Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sheila sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 sama Sheila ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright. Oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu putar arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun, kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, nggak relate, dengerin aja udah.
1: Bener, aku aja lagi nggak galau tuh. Aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan bini banget, ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu kan, seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue tuh bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke.
1: Okay. Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya, kayak dengerin.
1: Iya, tapi kadang juga mereka suka muterin juga kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih? Gitu. Ada lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Bener. Gitu.
0: Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi gak sih Sharla tuh?
1: Wah itu udah pasti. Gitu udah pasti.
0: Udah pasti ya, disetelin lagunya ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya, kadang kalau misalkan gak mau nyanyi pur-pur batuk aja.
0: Guys, gitu caranya guys, jangan terkecoh ya guys ya.
1: Bercanda ya guys. Enggak kok, aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengen disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu, My Love apa? Star Love ya?
1: Star Love
0: ya, benar ya. Silakan. Mm-mm. Apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Gak cuma ada putar arah, ada lagu-lagu yang lain. Kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang putar arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Yes. Sharla Mars ya, didengerin sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan kalian.
0: Bener. Dan juga ditonton juga tadi lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan dimana, bilang itu editan ya, nanti aku
0: tabol. Ntar tiba-tiba gak. Bilang, ini AI, jangan gak, ya bukan.
1: Gak, pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-post itu, oke?
0: Okay? Kalian
1: lihat itu di reverse.
0: Bener, ini effort banget loh, si Sharla ngafalin lirik parah. Kebalik, coba.
1: Iya, kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya udah ada ya, nah itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Bener. Yang penting dengerin putar arah.
0: Bener, itu dia, yang penting putar arah ya.
1: Iya bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu, ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
1: Kalau next project ditungguin aja, tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Boh, ya bebas dong, cara-cara yang punya karya ya kan?
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize aing.
0: Diundi.
1: Iya. Gimana sih?
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya, terutama putar arah juga bisa kamu dengar di semua di SP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek
1: di YouTube Sharla Mars atau Hits Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke. Okay.
1: Amin.
0: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya. Dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gue tentunya, masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Sharla
0: pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: dalam penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka. Oh, 3M, ayo kita lari.
0: 3M, menyurat, mengubur.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 Manokwari.
0: Pro 2 FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026. Dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri.

bukan suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi.

0: selfish.
1: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
2: Apaan sih? Orang lagi me-time juga.
1: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
2: Ogah, males ah, mager.
1: Gak asik, ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
2: Yah, malah ikutan mager.
3: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

RR Invest Manokwari hadir lagi nih. Catat tanggalnya, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026 mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Mau olahraga, ada jalan santai dan senam sehat. Mau belanja, ada pangan murah dan bazar UMKM. Mau seru-seruan, ada games dan dobras menarik lainnya. Dan bukan cuma itu aja, ada juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ajak keluarga, teman dan semua orang yang kamu sayang. RR Invest Manokwari tahun 2026 sehat, seru dan meriah. RR Manokwari bersama kita orang selalu menginspirasi.

Masih di jalurnya Prodi Manokwari, teman Prodi 2. Malam telah tiba, seorang anak duduk di dekat jendela. Memandangi angin yang perlahan dipenuhi bintang. Hari itu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ada rencana yang gagal, usaha yang belum membuahkan hasil, dan beberapa hal yang membuatnya merasa ingin menyerah. Namun sebelum menutup hari, ingat satu hal, tidak semua perjalanan harus menghasilkan kemenangan setiap hari. Ada kalanya langkah terasa lambat, ada kalanya jalan terasa berat, tapi selama masih mau melangkah, berarti perjalanan belum selesai. Bintang-bintang di langit pun tidak muncul untuk bersaing siapa yang paling terang. Mereka hanya terus bersinar sekecil apapun cahayanya. Malam itu tersenyum dan menyadari bahwa dirinya tidak harus jadi hebat hari ini, cukup jadi sedikit lebih kuat daripada kemarin. Karena terkadang keberhasilan bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang keberanian untuk terus berjalan meski sempat jatuh. Jadi jika hari ini terasa berat, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Istirahatlah, pulihkan tenaga, besok masih ada kesempatan untuk mencoba lagi. Tidak apa-apa berjalan perlahan, yang terpenting jangan berhenti. Percaya bahwa langkah kecil hari ini bisa membawa kita menuju mimpi yang besar.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti

tengah malam yang sunyi. Teman berdua, hari akhirnya berakhir. Matahari yang sejak pagi menemani telan tenggelam di balik cakrawala. Semua yang terjadi hari ini kini jadi bagian dari masa lalu. Ada keberhasilan yang patut disyukuri, ada kesalahan yang mungkin masih disesali, ada pula impian yang belum sempat diwujudkan. Namun, matahari yang tenggelam bukan berarti cahaya telah hilang selamanya. Besok ia akan kembali terbit. Begitu juga dengan kehidupan, setiap malam memberikan kesempatan untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan melepaskan beban yang terlalu berat untuk dibawa sampai esok. Tidak semua masalah harus selesai hari ini. Tidak semua mimpi harus tercapai malam ini. Yang penting, jangan kehilangan harapan. Pejamkan mata dengan tenang, biarkan hari ini selesai, karena ketika pagi datang, kamu akan memiliki kesempatan baru untuk memulai lagi. Selama masih ada hari esok, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki, mencoba, dan menjadi lebih baik.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke, Mama. Aku pergi sekolah dulu ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026. Dengan mengusung tema Harmoni Dalam.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

RR Invest Manokwari hadir lagi nih. Catat tanggalnya, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026 mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Mau olahraga, ada jalan santai dan senam sehat. Mau belanja, ada pangan murah dan bazar UMKM. Mau seru-seruan, ada games dan dobras menarik lainnya. Dan bukan cuma itu aja, ada juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ajak keluarga, teman dan semua orang yang kamu sayang. RR Invest Manokwari tahun 2026 sehat, seru dan meriah. RR Manokwari bersama kita orang selalu menginspirasi.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

Mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tau Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 Senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 RRI Manokwari yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz mengantarkan siaran edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: podcastnya Spada. Selamat pagi teman Pro2, hanya di Pro2 Manokwari.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, Betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, Tabe.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia? Kalau tradisinya ada dijaga.
2: Ah, jaga heboh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya. Teman terbaik.

stop, stop, stop, stop, stop.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman terbaik Pro 2. Inilah sekelas Info Pro 2. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Vladivostok, Federal Rusia pada Rabu 2 September 2026, pesawat kepresidenan Garuda 1 yang membawa kepala negara mendarat sekitar pukul 10.45 menit waktu setempat. Kehadiran Presiden di Vladivostok untuk memenuhi undangan Presiden Rusia Vladimir Putin pada kegiatan Eastern Economic Forum ke-11. Kegiatan ini berlangsung sejak 1 hingga 4 September tahun 2026, digelar di Far Eastern Federal University. Kehadiran ketibaan Presiden Prabowo Subianto di Bandar Udara Internasional Vladivostok di Rusia, Federal Rusia ini disambut sejumlah jajaran pejabat Rusia. Seperti diantaranya ada Vice Governor of Primorye Region Said Yusupov dan Minister of Foreign Relations of Vladivostok Konstantin Sidorenko. Selain itu turut hadir juga Duta Besar Indonesia untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus, Jose Antonio Morato Tavares. Selanjutnya turut hadir juga Atase Pertahanan KBRI Moskow, Marsma TNI Budi Susilo, serta Konsul Kehormatan Republik Indonesia di Vladivostok Anton Subko. Kedatangan Kepala Negara di Vladivostok menjadi bagian penting dalam penguatan hubungan Indonesia dan Rusia pada berbagai bidang. Hal tersebut ditandakan posisi Kepresiden Prabowo dalam pertemuan EEF ke-11 di Vladivostok, yakni sebagai tamu kehormatan utama. Demikian teman terbaik Pro 2, itulah sekelas Info Pro 2 edisi hari ini, Kamis 3 September 2026.
1: Info Pro 2.

0: Eh, Bu Din, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman terbaik Pro 2. Teman terbaik Pro 2, senang sekali Justi bisa kembali menyapa kamu di edisi pada hari ini, Kamis 3 September 2026. Teman terbaik Pro 2, apa kabar? Sudahkah kamu bangun pagi? Ayo yang masih bobo, ayo bangun. Teman terbaik Pro 2, jangan malas-malasan ya. Teman terbaik, sebelum memulai semua aktivitas kita di pagi hari ini, Justin mau bertanya nih, sudahkah kamu mengucap syukur di pagi hari ini? Nah, kalau belum jangan lupa mengucap syukur ya teman terbaik Pro 2. Kita mengucap syukur, berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai kita, menjaga kita tidur semalaman dan membangunkan kita di pagi hari dengan keadaan sehat, bahagia, dengan energi yang penuh dan penuh, tentunya bersemangat. Dan teman terbaik Pro 2, selain itu, sudahkah kamu merapikan tempat tidurmu? Atau sudahkah kamu melipat selimut kamu? Kalau belum, jangan lupa merapikan tempat tidur ya. Setelah itu membuka jendela, pintu, biar udara segar di pagi hari ini masuk ke dalam kamar kita supaya bisa memberikan semangat lagi. Dan selain itu teman terbaik Pro 2, jangan lupa untuk meminum segelas air putih ya. Justi akan selalu mengingatkan teman terbaik Pro 2 untuk pagi hari, untuk jangan pernah lupa mengucap syukur, jangan lupa merapikan tempat tidur, dan jangan lupa untuk meminum segelas air putih pada saat bangun tidur. Kenapa? Karena ibarat kendaraan nih teman terbaik Pro 2. Kita di pagi hari itu bangun harus mengembalikan atau ya mengembalikan cairan atau hidrasi tubuh kita kembali supaya kita bisa memulai aktivitas dengan baik. Ya, manfaatnya juga baik kan, semalaman kita tidur kita enggak makan, enggak minum. Nah, untuk itu segelas air putih di pagi hari itu bisa membantu kembali membangkitkan semangat kita. Dan teman terbaik Pro 2, kalau kamu yang sudah bangun pagi dan sudah melakukan aktivitas kamu di pagi hari ini, selamat beraktivitas ya. Baik yang sudah berolahraga, yang mungkin lagi beres-beres, mulai dari nyuci piring atau lagi sapu-sapu halaman ya, menyapu halaman, terus membuka jendela, pintu, menyapu halaman rumah, memberes-bereskan rumah di pagi hari. Selamat beraktivitas ya teman terbaik Pro 2. Yang sedang berolahraga, semangat olahraganya supaya kamu bisa tetap sehat di pagi hari. Atau mungkin yang lagi jalan-jalan santai nih, jalan santai mengelilingi kompleks. Nah ya, kita bangun pagi tuh harus produktif ya. Menghirup udara segar di pagi hari itu sangatlah baik untuk kesehatan tubuh kita. Dan jangan lupa sarapan. Teman terbaik Pro 2, biasanya kan setiap orang beda-beda ya. Ada yang bangun pagi langsung mau sarapan, mungkin dengan segelas susu atau temannya roti. Mungkin yang sarapannya sarapan bubur ayam di pagi hari atau kacang hijau ditambah telur. Nikmat sekali sarapannya. Pokoknya teman terbaik Pro 2, aktivitas-aktivitas pagi yang menyenangkan akan menjadi bahan bakar untuk kita memulai aktivitas kita dengan semangat pastinya. Apapun yang sedang kamu kerjakan di pagi hari ini, selamat beraktivitas ya teman terbaik Pro 2. Selamat menjalankan tugas, selamat menyelesaikan tugas-tugas, dan selamat beraktivitas, selamat memulai aktivitas kamu di pagi hari ini. Dan semoga kamu bisa memulai aktivitas kamu dengan penuh semangat. Oke, teman terbaik Pro 2, tentunya Justi masih menemani kamu hingga nanti pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi ya teman terbaik Pro 2.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermus Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, kuperintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026.
5: Dengan mengusung tema Harmoni Dalam Aksi bersama membangun negeri.

Teman terbaik Pro 2 pertarungan Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi International Master Quang Dao dari Vietnam. Pertandingan tersebut berlangsung pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta pada Rabu 2 September 2026. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Quang Dao. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran dari untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung pada hari ini, Kamis 3 September 2026. Ia mengungkapkan akan berusaha curi poin dari pecatur asal Vietnam tersebut. Dan selain itu, terbaik Pro 2 pelatnas timnas voli putri Indonesia untuk Asian Games 2026 dimulai dengan pemanggilan 12 pemain yang mengisi lini 5 posisi berbeda, yakni setter, opposite, middle blocker, outside hitter, dan libero. Marco Sugiyama masih dipercaya sebagai pelatih kepala timnas voli putri Indonesia dalam persiapan menuju Asian Games yang berdasarkan kepercayaan dari Wakil Kepala Bidang Prestasi PBVSI Laudri Mas Paitela. Jawa Timur menjadi daerah penyumbang pemain terbanyak dalam pemanggilan pelatnas ini dengan 6 pemain yang terpilih dari berbagai posisi. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Jose Mourinho menetapkan peraturan ketat di Real Madrid yang wajib dipatuhi semua pemain termasuk Jude Bellingham dengan konsekuensi berat atas pelanggaran. Aturan Mourinho mencakup 3 aspek utama, yaitu ketepatan waktu latihan, program pemulihan kondisi fisik, dan pola gizi yang ketat bagi para pemain. Sistem disiplin ini merupakan terobosan baru Mourinho yang dirancang untuk meningkatkan profesionalisme dan performa kolektif pemain Real Madrid.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edwil Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong Bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih Bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian Bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih Abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih.

0: Ardi, kus dengar kabar ini kan?
1: Kabar apa Kak Justi?
0: RR Invest Manokwari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang toh?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas toh. Nyanyi lagu
2: pantai, nyanyi lagu. Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong!

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermus Indawa, PMH Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema harmoni dalam aksi bersama.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita.

0: Sis, akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

RR Invest Manokwari hadir lagi nih. Catat tanggalnya, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026 mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Mau olahraga, ada jalan santai dan senam sehat. Mau belanja, ada pangan murah dan bazar UMKM. Mau seru-seruan, ada games dan dobras menarik lainnya. Dan bukan cuma itu aja, ada juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ajak keluarga, teman, dan semua orang yang kamu sayang. RR Invest Manokwari tahun 2026, sehat, seru, dan meriah. RR Manokwari, bersama kita orang selalu menginspirasi.

Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermus Indawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun.

0: Nura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi di dalam
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026. Dengan mengusung tema Harmoni.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap

0: hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang toh?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas toh.
2: Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu.
3: Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2020.

Teman Terbaik Pro 2, informasi untuk kamu nih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak masyarakat aktif mengoreksi data tunggal sosial dan ekonomi DTSEN. Langkah tersebut diperlukan agar data penerima bantuan sosial sesuai kondisi masyarakat dan penyaluran semakin cepat tepat sasaran. Gus Ipul mengatakan pemerintah terus meningkatkan terus memutahikan tahirkan DTSEN melalui kosinkronisasi, validasi dan verifikasi berbagai sumber data. Proses tersebut dilakukan karena DTSEN

SEN masih dalam tahap konsolidasi. Dan menurut Mensos terdapat data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang sedang diproses Badan Pusat Statistik. Hal tersebut hasil sensus ekonomi yang baru saja selesai akan menjadi bagian dari penyempurnaan DTSEN. Selain itu, teman terbaik Pro 2 Kementerian Pendidikan Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemendikti-Saintek mendorong pengembangan riset dan inovasi tempe untuk memperkuat ketahanan pangan. Wamen Dikti-Saintek Mafauzan mengatakan tempe juga berpeluang dikembangkan menjadi komoditas global melalui riset dan inovasi. Menurut Fauzan, pengembangan tempe dan ragi membutuhkan hasil riset yang dapat diterapkan dalam produk ternilai bertambah. Ia menilai dukungan industri yang juga diperlukan agar hasil penelitian dapat dikembangkan hingga menghasilkan produk tempe kelas ekspor. Dan selain itu, Kementerian Budaya Kemenbud akan menetapkan 28.131 koleksi Eugene Du Bois sebagai cagar budaya nasional. Koleksi bersejarah tersebut sebelumnya telah tiba dan kini tersimpan di Museum Nasional Indonesia sebagai bagian penting sejarah. Menteri Kebudayaan mengatakan penetapan tersebut mencakup keseluruhan koleksi, sementara benda penting telah lebih dahulu mendapat perhatian khusus seperti Java Van, Femur, dan artefak penting lainnya. Menurut Menteri Kebudayaan, penetapan koleksi tidak dilakukan terhadap setiap benda secara terpisah, melainkan berdasarkan kesatuan koleksi bersejarah. Pendekatan tersebut dinilai lebih cepat karena koleksi memiliki keterkaitan sejarah yang kuat dan saling melengkapi. Dan PT Pertamina Gas meraup 4 penghargaan dalam ajang Indonesia KHSE for Business Sustainable Award 2026. Subholding gas tersebut mencatatkan waktu kerja tanpa kecelakaan hingga Juli 2026, di mana PT Pertamina Gas melaporkan raihan prestasi keselamatan industri tersebut pada Rabu 2 September 2026. Ajang apresiasi korporasi itu menilai keberhasilan penerapan budaya keselamatan serta inovasi sistem digital perusahaan. Dan teman terbaik Pro 2, Kepala Lembaga Administrasi Negara Muhammad Taufik menyebut perdagangan menjadi salah satu faktor yang paling terdisrupsi. Ia menjelaskan disrupsi pasar global dan teknologi telah mengubah tatanan perdagangan. Taufik menyampaikan hal tersebut saat peluncuran Trade Corporate University Kementerian Perdagangan. Menurutnya, kesiapan insan Kementerian Perdagangan diperlukan untuk menghadapi disrupsi tersebut. Taufik juga menjelaskan disrupsi pasar terlihat dari perubahan perilaku konsumen serta munculnya e-commerce dan platform. Perubahan tersebut turut mengubah cara perdagangan dilakukan. Selain perubahan pasar, ia memaparkan adanya disrupsi global dalam keperdagangan. Perubahan tersebut berkaitan dengan global value chain, konflik Timur Tengah, dan geopolitik.

Sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026. Dengan mengusung tema harmoni dalam aksi

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.

RRI Fest Manokwari hadir lagi nih. Catat tanggalnya, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026 mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Mau olahraga, ada jalan santai dan senam sehat. Mau belanja, ada pangan murah dan bazar UMKM. Mau seru-seruan, ada games dan dobras menarik lainnya. Dan bukan cuma itu aja, ada juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ajak keluarga, teman dan semua orang yang kamu sayang. RRI Fest Manokwari tahun 2026 sehat, seru dan meriah. RRI Manokwari bersama kita orang selalu menginspirasi.

Iya, teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik Bintang Akbar dan Sofia Rahman menjaga peluang juara grup E di AFC Beach Continental 2026. Mereka meraih kemenangan kedua setelah menundukkan wakil Kazakhstan Dmitry Yakovlev dan Abdul Majid Muhammad. Bintang dan Sofia menang 2 set dengan skor 21-17, 21-15 di Shanghai, China pada Rabu 2 September 2026. Mereka belum terkalahkan dalam dua laga fase grup AFC Continental 2026. Pelatih Timnas Voli Pantai Indonesia, Slamet Mulyanto, mengingatkan timnya tidak sekedar mengajar kemenangan, selisih angka juga penting dalam persaingan menuju posisi teratas grup. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Ferrari menyiapkan penghormatan khusus bagi Michael Schumacher pada Grand Prix Italia di Monza pada tanggal 4 sampai 6 September 2026. Perayaan itu menandai 30 tahun kedatangan Schumacher ke Maranello dan mengenang warisan besarnya bersama Scuderia. Dan Ferrari akan menggunakan livery khusus untuk mobil kedua pembalapnya, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Desain tersebut mengambil inspirasi dari Ferrari F310 yang digunakan Schumacher pada musim tahun 1996. Schumacher sendiri bergabung dengan Ferrari pada tahun 1996 sebagai juara dua kali, dan pada musim debutnya ia meraih kemenangan di Spanyol, Belgia, dan Monza. Kemenangan di Monza menjadi momen penting karena mengakhiri penantian Ferrari sejak tahun 1988. Schumacher kemudian membawa Ferrari meraih 6 gelar konstruktor beruntun dari 1999 hingga tahun 2004. Selama bersama Ferrari, Schumacher juga memenangkan 5 gelar pembalap berturut-turut dari tahun 2000 hingga 2004. Dan Ferrari menyebut dedikasi, kerjasama, persiapan, dan perhatian terhadap detailnya sebagai bagian penting dari warisannya. Livery khusus Monza menampilkan dominasi warna merah disertai unsur putih hitam pada bagian tertentu. Velg BBS juga mendapat sentuhan emas untuk mengingatkan pada warna velg magnesium Ferrari edisi musim tahun 1996. Penghormatan turut hadir melalui 3 mobil dari periode berbeda dalam karir Schumacher bersama Ferrari. Ketiganya ada F310 tahun 1996, F2000, dan F2148, F1 2006 yang mengakhiri karirnya bersama Ferrari. Ruben Barrichello akan mengendarai F2000 pada Sabtu, sementara Sebastian Vettel menjalani peraturan putaran penghormatan pada Minggu. Dan Vettel juga merupakan penggemar Schumacher sejak kecil, kemudian pernah memperkuat Ferrari. Dan itu dia teman terbaik Pro 2, beberapa informasi olahraga nih di pagi hari untuk kamu yang lagi beraktivitas di pagi hari ini.

ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah.

Cafe, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.

0: sampah plastik.
1: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke adik?
2: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adik tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
0: Oh, begitu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026.

0: Prada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman

0: Kus dengar kabar ini kan?
1: Kabar apa Kak Justi?
0: RRI Fest Manokwari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?